Mark chapter 4, verses 10 กับ12เลยแล้วก็ไม่กูเลยยิสุนะน่ากูไงงูเลยว่างะแม่เลยมิริยามันจะแล้วก็มาก็ยาร์ลันจะไงยิสุยุคระนันเนนะไงเป็นอาการนะวาลาวาลาลังุนี12ลุนดมิริงอWalala, kauri pukul kongu ni. Walala yukurana ngakulanganya. Walala martinanja. Walawangana tawrika yuruna nganya bicara. Waikarai, lakarangana burungala. Ngulikiye mayale mak. Ka nganja wangana jisunja junama bicara.Ini menjadi walaan jawa lala. Ngaraku lundup meringun jawa lala. Main gimiri. Nguruku kot kalangun jawa rumgo. Ngurikin janguni. Cina wakwo. Wal ngo. Ngunang ngora yukura. Linggu koto numalanggala. Linggu namak malanggalana. Yoro. Nguruku wulipukulku unja. Yulngo wo.Muni walala yaka kulungi ina rom nilikot kalawal ngo. Muli kinja walala ngo ngarayuru lakra miyana meyali kuruna. Yaka ngarayuru warangul kurunja lakra mawalala ngo. Linggu walala ngoli nama waray yulngunja. Yuru yaka na walala ngoli nama nja wal ngoKanga mawarai walala nguli yul ngunja. Yuri yakana walala yuro. Tarangan ja ngama. Nguni bini walala yuwal tuk-tuk tinya. Mangi tinya rawo. Walala ja bini rungi nyana. Miliona. Kunu walana. Walangai ja bini bayalakara nyana. Walala ngu. Nguli ki yaj punja. Bicara ngai jisu yu walala ngala.Lakarangalanja. Kadua la dao. Muni makungo. Lakarangalangay kurna maktu. Jisu walangoy. Balanya.

berang dia beri nak rapot kita sesuai tu ke bantu atau do sleban ado sleban ingna sleba buti biasa nama hede tu kain mata dolo di fokin rapot di kita olo ne dorohi teh

0: Karena kita simpang ihana fidala lela kita pamata ke basa hede secara kita kakawai fidi nama pulu guru na edo jadi do apa lah tala kasih bae mo
1: itu kami tagal kami ke bapu guru na ada tiga faktor dan undang-undang di ansia di undang berlaku ada berlaku kami ku menurut ke adat na kami keputusan adat.

0: Yo, tango the interview, yo, tara inya na tao, rakambiar mak tao, paman obe.
1: Yo, pengor wanga nya ora yer kala, wanga nga ya, under that big tau tree, kuyol kuyol kuyol kan ma nya, ara na maru, tuala ora na kota plastik kama ngara kumakara dar buku na ngakara jeng ya. Wai, tak ada kan, mereka kapre. Ni, tiang kita walang ala na jo, orang tiang kita kru tu tap. 1, 2, 3, 4, kau tu orang dah la, orang Mara ko kota ra merong ala ya kangara na birka roka tur dana ta katrenya 20th September 2016 tambara lokar pamana 2 o'clock lokal ke tor ngara o ta nyana na yana kal kara bre da onal chana na dala lak chana na bre da ngora ro wi na ma ya ta ka ko di ngo bolar ba na to ngara na ro wi na ma So are you? I can't borrow you. But now they are a camera. I told you about a deca, Calicman, a maracari. Told about a Calicman. I'm going to bring a car and yak and now we. No, we are not. Yeah, come real. No, we. I'm not probably. I'm not a bad turn. I'm going to go to Arena. Yeah, don't you? But, Mr. Mama jangan perlu ni jam berkole, kalau nggak berat tau. Kalau nggak berat jam berkole, kolong le, kolong besar lah kamera. Kalau nggak berat tau, mana? Kalau nggak berat, eh muktera, saya phone muktera, mawangan ada lo. Perlu, ma, mama jangan perlu ni kol, mama kol belakang jam Kau nak perlu le finish tak? Macam ni harap tu nak perlu shop la. Kula baru kau ni wanga, malu. Anak pengalaman mana raya dia orang. Kau ni nak perlu ngat tu lengan shop. Tara na orang. Tak kau ni nak perlu tara na orang. Kau tu la ni record jengang orang. Kadal cina. Mulang mulang start. Nengah tengah balang ni education center na. Adult education center na. Tengah ni ada. 1, 2, 3. Kau tu la ni le. Pun saya nak berintara orang. Saya nak beli child care center orang. Saya tengok apa lah. Mungkin saya nak perlu wang orang berintara orang macam ni. Gold malay.
0: Hmm.
1: Pam. Tangan ni, nampaknya. Mana kat wang ni? Nampaknya. Workshop kat wala balik ni. Nursery. Mungkin saya nak perlu aku technical school ya aku.
0: Yeah.
1: Paling saya pun post primary orang aku. Mungkin saya 10 go. Ia 10 go kalau pun aku nak. Mungkin saya school. Post primary wala la kanya ata ngunu ngura emle wanga kale pana anguni wanga na pungu ka eto education center anguni li ngara ngatli ya school ara ora la tirmire ne ngara bla la pala ngule marti na ku kam work experience ko literacy jama daro yoro ko daro kara ngatli jama literacy center ngura muni ngatli ngut first bunde jama ngara yo Golong anak perlu le, tak kalau tak paman.
0: Agar aja tem.
1: Golong anak perlu le, spinis cak macam shop li. Rupiah anak perlu mana pentingnya? Aku anak perlu.
0: Nalen.
1: Tuanlah, lah, urulana. Unda kalenya, iparana, macam ni. Iparana. Pani kita nak berjalan ke takah anak, berungal permeriu.
0: Nih,
1: buluk kerja. Pani kita nak berjalan ada kulit kita nak everything juga.
0: Wah.
1: Kita lepas apa nak berdrink, kabur.
0: Kabur.
1: Lau nak berjalan, kita nak cina nak berdiri minyak teh karo. Tiang kita langsung berdiri sing teh karo. I'm going to go to the orange. Orangnya nungguaya, apa pun mereka pemimpin cula. Bet, mamla. Kalau pemimpin cula kau naya kah kahnya nak. Bangai lewang kah jangan ngap. Kalau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana for multi grade kau ni, dah. Mari orang. Ayuh macam apa kau ngaji apa dan di cem. Okay, who won? Begin.
2: My name is Dan Grant. You're listening to Yungu Radio.

0: My name is Patrick McKenzie, and you're listening to Yungle Radio 88.9 FM.
1: Yo, pangwara wangayora yerkala wangangaya under that big tall tree. September 2016. workshop katwala bali ni nursery unya na pungo ya technical school ya ko
2: le
1: bali na ben post primary wala ko unya 10 go ye 10 go 11 go na unya school post primary wala la kanya atang unu ngoy ngora amele wanga kalep pana angunya wanga na pungo ka adult education center angunya li ngara ngatli ya School ada orang la, tinmiri ni orang la, belang la. Balai yang lima arti jangan aku kam work experience ko literacy jama. Taruk, jual pun taruk, orang hati ni jama. Literacy center orang. Unia aku hati ni first pun dia jama orang. Yo, golongan apa pun le, tak kalau dia paman.
2: Agar ajar tem.
1: Golongan apa pun le, finish cak, macam shop li. Rupiah ada berapa? Mana pentingnya? Aku, mana perlu?
2: Nalen.
1: Tuan lah, orang lah. Muda kah lelanya? Ia pelan dah, macam ni. Pelan lah. Pelan ada berapa? Panik ni ada berapa? Tangan kita kah ana? Berapa ada perlu?
2: Nih.
1: Boleh ke dekat? Panik ni ada berapa? Ada kulit juga ada pentingnya kah?
2: Wah.
1: Kita lepas ada berapa drink? Kabur.
2: Kabur.
1: Lau ina beli wang kan, macam cina beli cermin yang tehkar. Tiang kat orang ni beri kesin tehkar. Tengah kat orang kat tehkar. Telur, bahan bapu, melil, yulungnya, rikau ko, pinjural, balanya lah. Rangi pun tehkar, mil minyak yulungnya. Ali dia yang nak berungu kayul, kalan ini.
2: Wah. Baful nak.
1: Kalan ini nak berungu hidanya. Kalau ngaji nak berungu kanya, tu namanya. I'm going to go to the orange. Orang yang ngajar aku pun muda pemimpin cula. Bet, mamla. Tapi pemimpin cula kena ya kakaknya nak. Bangai rumah kan yang ngajar aku. Aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana per multi grade kena. Mari orang. Ayo mati ngapa kau ngajar berapa ni cem? Okay, who won? Bijana.

0: Yolun radio ramen kening.
1: Yo, tama madin TV jo tara ina tu tau rakka.
2: Nukwa ka prak pa.
3: Tuang kamu lah bang pak mana? Ya.
2: 1 2 3 4 5.
0: Ya kan ya.
2: 1 2 3 4 5.
0: Kalau bang pak mana?
3: Ah. Ini enggak.
2: Tambara lokal pamana 3 2 o'clock nakal ke. Kalau nggak ngalau tanya nana, wait pix ngalau luka nana. Ni, yang nak kalkara beri tahu nak cara nana, dah lalak tu nana. Beri tahu yang orang orang ini nama ya saya kalau. Kau tu yang ngobrol beri tahu. Nah, tu ngarang yang orang ini nama. So you, kakam para you. Pernah ada yang ramai orang kau
3: lah. Kamu tu yang ramai.
2: Nih, atau ada yang balang ni deka, kalek mana yang marak karik? Walak, tu lah balak kalek mah. Angun yang balang ni karuanya akan nawi, nawi ya nak, ya aku mero nawi. Nih, nak balak macam. Bel mukau kau ngapa beli?
1: Kau ni beli beli
2: ngan dah. Ngan dah dah tu nanti. Kau ni kau ni erana. Ya itu kau ni. Pak mera. Nih. Pak mera jangan perlu ni jamur kule. Kau ngapa tahu? Pak mera beli jamur kule. Kau orang ni kau buat apa kau? Kau ngapa tahu? Nih kau ngapa? Eh muktera. Saya phone muktera. Boleh kau kau ngapa phone ngama?
1: Aku tolong orang.
2: Macam nyerap tu nak beli shop tu lah. Tula baru mikoni wanga, malu. Anak pengen ni benda ni dia orang. Unyi nak perlu ngat tulung shop. Taran orang. Aku unyi nak perlu taran orang. Kau tu lah nyerap kodin gang orang. Kadal cina. Mula start ni ngah tengah belang unyi education center na, adult education center na, tengah ni ada. 1 2 3 Kadu ada nanti le, pun saya nak berintara orang. Mena beli kam child care center orang, ada yang apa lah. Undi lah nak perlu wang, berintara ada macam mana? Gold malay. Pam, tangguh ni, nanya, mana kadu wang ni? Nanya, workshop kadu ada balik ni nursery. Undi nak perlu aku technical school ya aku. Paling yang pun post primary orang ko, unyer 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unyer school, post primary orang la lakanya. Ada unyu yang orang, ambil wang kalau pun na, angun dia wang anak pun ko kaya dor education center ngatil mo. Angun dia ingat ngatil dia, school ada orang la, ngah 15, na berminyak. 16 million yang ada, berada. Paling mulai macam dia nak kuam work experience ko, literacy jama. Taruk, jauh pun taruk, kadang hati ni jama. Literacy center ngora. Mungkin aku hati ni first pun dia jama ngora. Yo, kalau kena perlu mulai tak kerja, paman.
1: Agar aja tem.
2: Kalau kena perlu mulai, spirit check, macam shop li. Rupiah ada berapa, ada pentingnya. Aku, mana baru?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urulena. Unda kalah dengannya, iparana yang mana ni? Iparana. Kalau yang baru lah, no. Panik ni yang baru tangan kita kahana, baru ngalap pun beriyo.
1: Nih.
2: Boleh kerja. Panik ni tu mana ada kulit kan tangan everything ya kah?
1: Wah.
2: Ngata lepas mana baru drink, kabur.
1: Abu.
2: Lau ina beri wang kan, macam cina beri cermin yang tehkar. Tiang kat orang ni beri tiket simpan kan. Tengah kat orang kat tehkar. Telur pan bapu melil yulungnya rikau ko pinjural balanya lah. Berani pun saya kalau mil minyak yulungnya. Ali dia yang anak perungu kayul kalan ini.
1: Baful nak
2: kalan ni nak mengusir dia. Cuma yang anak perungu kalan yang tu namanya. Aci. Mula kaya. Ang marabir ka na lang yung wanyan ng orange pa na mapalina, need to niya. Bani na binukulok ko na, karugo, mix. Bani na rulim na bina na, need ko na niya. Ako pala niya mati niya, niya kaya ko dahil, niya ngayon ko lang. Bani lumur, bani lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, lumur, Nama beli mana? Naya net, tapi malah kurungnya parah. Naya naol, unyanya net, tapi naya unyanya aku nyepi. Rangin gula paling gula ya? Mungkin mah.
3: Iya.
2: Awat pelangi burung je. Apalnya yang betul lukan yang lebih bamer ya. Mereka yang apa yang lukan yang apa? Rangin gula lebih panik lecet lah. Kanan yang friends kuiskan.
1: Wow.

0: Halo, ngaraya ko naipiri, ko mana, ka ngaraya ko rawang ati pungkan kan ko, ka numai ko rangama yor ngaraya yo.
1: Uru wangga jadi pabri no jawi lo kundur jadu na muli muli, ngai war wangga ri nyolo lo inara ramna jo nyerangai uru wangga jadi pabri no jawi lo. Kundur jadu na muli muli ngai barang aring halal malaram najun najun orang ayu ulang gadi jangan mani ganjil dia winu orang ulai payu orang ayu ungu jawele maralu ibu ulang gadi jangan mani ganjil dia winu orang ulai payu orang

0: walmaya dengar eh, kuni yang dengar eh, pamer jadi ya.
1: Kulang bukalo periani ngalem bawang di gula, menyala orang ah pamer jadi lah.

0: 28 o'clock morning.
1: Yo dangam got bear mak show 7 o'clock dango yorong radio nga.
2: Yo. Am yako Adrian Gruwe. Yo, dangam rorak kam dao. Bear mak ono ko galen ko. Pandanga ngaronga erop tun napale rangile. Karname arungam ngaya. Mana nayan macam ajar keren, mana ten kurme, mana nayan nana. Bila mereka ngajin, ngajin ya, rakun juga agak kap tu nana namanya aku tengok milker lalala rakun gun, pada lukku dari yurun, napa ni aku milker yurun, yurun naga lingun, mana napa, walangin ngajar keren aku kurme kurme. Kurme ni ya, kurme mana lukku malam lu bicar ni, ngajin dah yo. Rangai ha markap memel karenya ko main mak nunya ko nya enam tanggung ya bitan maga nana mulu cenya ko nok kemelerup tuna lop na belum mun dalam nanam napan kanu min ya ngong ya urgit mun dar tu nok ko unana lop tu nok apa menam boiling ya mena ngol min dado tuna beo berlem arung aben nam beliam yum nanam nganuk ko mel lop tu na beronen beo lem ngarung ah ah jatuh naga jaren, otto bay mungkin bela berkun, bay bama win rumbal, kaya jaman jolok tu mana benda, mana riam, jatuh naga, bay bama, nampu deh jaga jagaan, garden ame, am garden naga ten, warin mula dup tu naga offset lin rangilin, dup tu mana jaman mungkin dalam bercun berak ben. Am dulu ngurukan na, agal perbet bermuluk kor, nanam ngacen, nyako, milkerin juga, lalalalain, ngacennya, nengaya nanam guiam, ngacem nana guiam, balawawa, nana nyako, weh wawa bicana, weh, tahu mangan nyako le, na wawa bican, nana bicana nyako anga, ki juga bicana guiam nyako. Palang ayane biar tena ko mercat na anu kaman apo ba melawar bat no kambing meluk kurung lo kaluk kule kawam balle pe walim aro mga be apul ma majal kom majal na jatun kagut paren kanan lem biar tena nalam durit kanga be apul erop tun abalole na nga anu biar lem dollar pun dapat tun, urutis jika nyak oleh bijan, dapat tun am dengan bilang na benda dolphin, bilang na bulan beri, mana bilang na, apulung ada, anu namanya aku bingung lem kau na, anu aku peace tu na, biar lem, am na mohai, na tengok dollar po, buku otto, lambar otto, eramaria, dapat tun mana na, am mana lau mana mit tun maga cukur me. Cukur merut, ne, mana? Tut juru Maria. Kabeh apa melari man? Angat tembaya ngu. Tiada kab. Angat tembaya ngu. Kebak tembaya kau ada jauh quick. Cina benda kau beli lop beri. Atu benda. Ayo belinya.
3: Mengun yul jal, rektor naja. Kadia mengun winter, make sure dunia indo vaccinated winter rio nak kor flu. Viruses jale kabichan beli jambi ka important ya maranu kabichan beli regular vaccinations especially if need to marchi urungo tirja wangi nukal maringit wo health jama meriwal maranara flu covid ka RSV vaccinations tiangun bala authorized ya Australian government law Canberra.
4: My name is Shri Nauramara and you're listening to Yolngo Radio.
5: Elvis Allen Makadonjangama Yolngo Radio.